Kau tahu lagi hima kakala, kau tahu perkelama apa ni? Kau tu yang mahu tadi tadi aku lagi mahu tolak tu apa? Mahu fanong kau tahu perkelama kau yang apa ni? Pekau fanong mai he apa? Wahau apa? Pekau ngalu apa? Pehe foki kau tahu kain ngah, kau tahu koloni. Mahu tahu kau perkelam fanong perkelama maheni yang aku Paulo Kolo Salome Farao tu sianta kefang santa muhapai tiga mata kain lope pekau mahu leo taimani. Melihona, uheina, tau mwe fulau. Laviena Wood, pehefo kaki mautol hono kotoa pe, oku mwe fanongo wa mai e tau polkalama wa poni. Fasiko eni, oku oatu ya ma mautol.

no ga sikumi de yan tole ka yan no ga sikumi kan yan no ga sikumi ngan sti yan tonya kan yan no ga sikumi.